0: Det är superat.
1: Ditis KRA, tuik R, jedna.
2: Mule ke bir, mu ke re birolan.
1: Is KRA, ini adalah KR, satu, itu KR ajin.
3: Destar ko R,
1: esto es KRA, uno.
3: Tuik tečka R, tečka jedna.
1: Detai ko R, e. Is she K, this is K, a.